0: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Iya, yang ini apa namanya?
2: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
1: Oh, kalau yang ini apa ya?
2: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
1: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
2: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
1: Beda ya ya dengan yang tadi?
0: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
3: Tahukah kamu, Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung, melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya, Paspati, yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Pasteur dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati

0: Hi for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
2: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

resep banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, nggak usah jaga keamanan warga yang kejadian.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Oh,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hai, for yay info. Wih, mantep.
1: Hey.
0: Ya. Ah, latihan band yuk.
1: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
0: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
1: Ntar dulu sebentar.
0: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
1: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
0: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shana Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
1: Wah, gitu tuh ternyata.
0: Tapi
1: gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
0: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
1: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for yay info.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik. Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tidak juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jangan.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku nih takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear, ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Ya udah ayo.
0: FYI for Yay Info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan mentalmu sebagai prioritas.

0: Now, tamu kita. Tamu kita. Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Prodo FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: by Voye Info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah,
2: ya itu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
2: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
0: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI, Voye Info.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Di sekarang udah pukul 13 lebih semenit waktu Indonesia Timur. Dan ya teman Pro 2, seperti biasa aku Ica di sini masih nemenin kamu di edisi santai siang sampai di sore ceria nanti teman Pro 2 ya. Aku harap sih kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu dan tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Pura. Dan aku bakalan hadirkan juga informasi olahraga buat nemenin runner kamu. So jangan ganti-ganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Pura.

Balik lagi bareng aku Coach di sini, masih nemenin kamu teman Pro 2. Dan sekarang waktunya info Pro 2, informasi olahraga yang pengen aku share untuk pendengar kamu. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Sianipar, menargetkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Target ini didukung oleh perkembangan prestasi futsal nasional dalam beberapa tahun terakhir. Michael menyampaikan hal tersebut usai Kongres Biasa FFI 2026 di Jakarta Selasa 12 Mei 2026 lalu. Meski demikian, ia menambahkan FFI masih menunggu proses pencalonan di FIFA teman beradua. Dan dia juga menambahkan, pengingat futsal di seluruh negeri menantikan kesempatan tersebut teman beradua, terlebih Indonesia sebelumnya telah berhasil menjadi tuan rumah Piala Asia Futsal. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan komunikasi telah terjalin bersama FIFA terkait peluang Indonesia menjadi tuan rumah. Erick Thohir menyebut komunikasi telah dilakukan saat menghadiri Kongres FIFA ke-76 di Vancouver, Kanada, teman beradua. Erick menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal harus disertai dengan kesiapan organisasi. Karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI tersebut meminta FFI segera berbenah teman beradua. Sebelumnya FFI juga telah mengumumkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI pada kongres tersebut teman beradua. Transformasi ini dilakukan guna mempertegas integrasi futsal bersama ekosistem sepak bola Indonesia.

0: Nenzerpoen FM Produer Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Produer, masih bareng aku Ica di sini nemenin kamu temanin Produer ya. Satu lagu dari Trinidad Cardona, Davido, Asha, Viva Sound teman Produer. Haya haya, better together. Enggak berasa ya, udah mau lagi Piala Dunia teman Produer bulan depan kah? OMG, kayak waktu cepet aja. Perasaan kayak lagu ini baru dirilis kemarin, tiba-tiba kita bakalan dengerin lagu-lagu Viva Sound yang baru-baru teman Produer, soundtracknya Piala Dunia yang baru gitu ya 2026. Sangat tak terduga teman Produer ya, cepet banget. Ini kamu timnya siapa nih teman Produer, ngadukung siapa kamu teman Produer? Dan masih dengan informasi olahraga teman Produer, Persebaya Surabaya memiliki persiapan singkat untuk menghadapi partai tandang melawan Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim. Meski begitu, tim Bajul Ijo tetap memburu hasil positif pada laga yang berlangsung Jumat 15 Mei 2026 itu teman Produer. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memaksimalkan latihan singkat jelang menghadapi tim Kabau Sira. Menurut dia, beberapa pemain masih dipantau tim medis usai laga melawan Persis Solo pekan lalu. Pelatih asal Portugal ini teman Produer mengakui persiapan singkat menjadi tantangan besar bagi timnya jelang lawatan ke Padang. Namun dilanjutkan juga, fokus pemain tetap dijaga menghadapi pertandingan penting nanti teman Produer. Pemain Persebaya Muhammad Isas Bayhaki menegaskan timnya telah melakukan evaluasi usai pertandingan sebelumnya, dan menurut dia Bajul Ijo ingin tampil lebih baik pada laga berikutnya. Persebaya saat ini menempati posisi kelima klasemen sementara dengan raihan 52 poin dari 32 pertandingan. Tim Bajul Ijo juga masih berjuang untuk menebus posisi 4 besar kompetisi Super League 2025-2026 teman Produer. Itu dia teman Produer ya, satu informasi lagi yang bisa aku share untuk ruang dengar kamu di siang hari ini teman Produer. Aku harap sih kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu dan tetap stay tune terus.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman Produer, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

itu dia teman berdua, satu lagu dari Salma Salsabil ya, Hachu. Lagunya asik banget teman berdua. Pertama kali aku denger, langsung aku nyantol dan aku taruh di playlist favorit aku, teman berdua. And teman berdua ya, masih dengan info berdua, informasi olahraga yang aku kutip dari website rri.co.id. Persib Bandung bertekad tidak ingin menyia-nyiakan peluang meraih gelar bintang 5 musim ini. Dua laga terakhir harus menang. Persib akan menjamu di Stadion BJ Habibie Parepare Minggu 17 Mei dan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu 23 Mei 2026. Teman berdua.

0: Manajer Persib Umuh Mukhtar meminta pemain menjaga fokus menjelang laga sisa musim ini. Jangan meremehkan PSM dan Persijap, tetapi raih kemenangan krusial teman Pradua. Pelatih Persib Bojan Hodak memaksimalkan waktu persiapan setelah mengalahkan Persija. Persib hanya mempunyai 3 hari menghadapi PSM pekan ini teman Pradua. Pilar Persib Bandung Dedi Kusnandar mengingatkan rekan dan pendukung agar tidak cepat puas. Gelar juara harus diperjuangkan hingga laga terakhir teman Pradua. Itu dia teman Pradua, informasi olahraga yang bisa aku share lagi buat ruang dengar kamu. Jangan ganti frekuensi kamu teman Pradua, tetap stay tune terus bareng program RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih bareng aku Echa di sini, masih nemenin kamu teman berduet tentunya dari sekitaran Jalan Singapura nomor 23 Jayapura, satu lagu dari Maroon 5 dan Lisa teman berduet udah nemenin kamu di siang hari ini. Dan sekarang udah menunjukkan pukul 13.36 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan info produen informasi olahraga ya. Masih dari dunia sepak bola teman berdua, kegagalan timnas Indonesia U17 memicu sorotan terhadap sistem pembinaan pemain muda nasional. Evaluasi menyeluruh dinilai penting memperbaiki kualitas persiapan menghadapi turnamen internasional. Pengamat sepak bola Lukas Aditya menilai persiapan Garuda Muda berlangsung kurang maksimal. Minimnya pemusatan latihan disebut memengaruhi performa tim sepanjang Piala Asia U17 2026. Menurutnya teman berdua, kekurangan persiapan terlihat saat Indonesia menghadapi Jepang pada laga terakhir grup. Passing antar pemain dinilai kurang rapi dan chemistry tim belum terbentuk sempurna teman berdua ya. Untuk itu ia meminta PSSI memperkuat pembinaan melalui kompetisi usia muda nasional. Turnamen usia dini dinilai penting menjaring pemain potensial sejak awal teman berdua. Menurut Lukas, Indonesia memiliki banyak kompetisi yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana scouting pemain muda. Pembinaan berjenjang dianggap penting agar pemain berkembang hingga level senior teman berdua. Sebelumnya timnas Indonesia U17 gagal lolos dari fase grup Piala Asia U17 2026. Garuda Muda finish juru kunci dengan raihan 3 poin. Indonesia sempat menang 1-0 melawan China pada laga pembuka grup. Namun Garuda Muda kemudian kalah dari Qatar dan Jepang teman berdua. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto meminta pemain tidak larut dalam kekecewaan usai turnamen, dan dia menegaskan bahwa pemain masih memiliki masa depan panjang di sepak bola nasional teman berdua. Dan itu dia teman berdua, informasi terakhir yang bisa aku share untuk mendengar kamu. Jangan ganti-ganti frekuensi kamu. Setelah tadi satu lagu dari Maroon 5 dan Lisa udah nemenin kamu, next satu lagu lama ya, tapi lagi hits lagi kembali teman berdua, dari Astrid, Terpukau teman berdua. Ayo lo, siapa yang favoritin lagu ini dan masih memegang lagu ini sebagai harta tahta tertinggi lagu yang romantis gitu loh teman berdua ya. Romantisnya sih kata-katanya teman berdua. Denganmu aku sempurna. Ya udah deh, enggak usah dengerin suara aku yang enggak seberapa ini, langsung aja dengerin dari Astrid, Terpukau teman berdua.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Live for Yay Info. Yeay, manangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeah, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: FYI, for Yay Info.

Balik lagi bareng aku cari sini masih nemenin kamu teman berdua. Udah di pukul 14 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur teman berdua. Selamat siang aja buat kamu yang lagi stay tune dengerin program 2RR Jayapura. Yang stay tune-nya lewat frekuensi 90,1 MHz ataupun yang dengerin Pro 2 RRI Jayapura di siang hari ini melalui aplikasi streaming RRI Digital. Selamat mendengarkan teman Pro 2 dan terima kasih banyak udah memilih Pro 2 Jayapura untuk kamu dengerin di siang hari ini bareng aku Echa di sini yang nemenin kamu di edisi santai siang di part yang kedua teman Pro 2 ya. Ya, kita ketemu lagi sama long weekend mulai dari hari ini, besok Sabtu, Minggu long weekend teman Pro 2. Tapi untuk aku sendiri, aku udah kayak please jangan dapat long weekend. Tapi ada sisi senangnya juga, bisa ya hahihi dikit lah teman berdua, hahihi bareng kamu gitu loh teman berdua ya. Dan pastinya aku aja masih akan terus temenin kamu. Dan besok juga aku kembali nemenin kamu teman berdua di edisi depart yang pertama pada selamat pagi teman berdua. Kalau kali ini aku nemenin kamu di depart yang kedua santai siang sore ceria teman Pro 2. Dan banyak lagu-lagu pilihan Pro 2 Jayapura yang pengen aku share untuk orang denger kamu. Dan juga pastinya ada informasi dari dunia hiburan juga pengen aku share untuk orang denger kamu. Dan next satu lagu dari Tasya Kamila, termasuk lagu lama juga nih teman Pro 2, tapi centil banget menurut aku dan aku suka banget. Say No untuk nemenin kamu di siang ini teman Pro 2.

0: Satu lagu dari Jisoo, Gempa Bumi, teman berdua ya. Emang judulnya sih Earthquake, Gempa Bumi gitu kan, teman berdua. Satu lagu dari Jisoo dan abonin kamu teman berdua. Dan masih banyak lagu-lagu pilihan berdua Jepur lainnya yang pengen aku share untuk ruang dengar kamu. Dan it's time to informasi entertainment dari dunia hiburan, of course, teman berdua. Debut Jisoo ya, tadi lagunya baru kamu dengerin di Met Gala 2026 menjadi perhatian publik internasional. Tidak hanya karena penampilannya di salah satu ajang fashion paling bergengsi di dunia, tetapi juga karena detail perhiasan bersejarah yang dia kenain teman berdua. Nah dalam ajang ini teman berdua, Jisoo ini tampil elegan mengenakan busana custom dari rumah mode Dior teman berdua. Dan penampilannya dipadukan dengan perhiasan dari Cartier serta riasan bernuansa pink yang memperkuat kesan klasik dan feminim di karpet merah Met Gala teman berdua. Nah dilansir dari Teen Vogue teman berdua, Jisoo ini hadir dengan kalung choker berwarna merah muda yang berasal dari Cartier Collection sekitar tahun 1905 teman berdua, 1905 gitu ya, 1905 ya. Artinya perhiasan tersebut ini udah berusia lebih dari 120 tahun. Dan termasuk dalam koleksi arsip bersejarah rumah mode tersebut teman berdua. Nah dalam dunia fashion internasional, perhiasan seperti ini tuh tidak hanya dipandang sebagai aksesoris, tapi juga sebagai artefak sejarah yang merepresentasikan perkembangan desain perhiasan pada awal abad ke-20. Nah koleksi ini mencerminkan era ketika perhiasan mulai menjadi simbol seni, status sosial, dan identitas budaya di Eropa teman berdua. Nah kehadiran Jisoo di Met Gala 2026 juga memiliki makna penting bagi penggemar Blackpink. Dengan tampilnya Jisoo di ajang ini teman berdua, seluruh anggota Blackpink ini tercatat telah menghadiri Met Gala, menandai pengaruh besar grup tersebut dalam industri fashion global teman berdua. Dan fenomena ini menunjukkan semakin kuatnya peran artis K-pop dalam industri mode internasional yang kini tidak hanya terbatas pada musik tetapi juga merambah ke ranah luxury, fashion, dan brand global teman berdua. Met Gala 2026 sendiri dikenal mengangkat tren besar yang menempatkan fashion sebagai bentuk seni dan arsip budaya, dan banyak selebritas dan rumah mode yang menampilkan koleksi vintage serta desain historis sebagai bagian dari narasi busana mereka di karpet merah teman berdua. Dan dalam konteks ini teman berdua, penampilan Jisoo ini dengan perhiasan berusia lebih dari satu abad menjadi bagian dari arus besar industri fashion yang semakin mengedepankan nilai sejarah, seni, dan keberlanjutan estetika teman berdua. Dari ganti frekuensi kamu teman berdua, tetap stay tune terus bareng program Adu Era di Jepura, teman terbaik kamu.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Satu lagu dari Backstreet Boys, Shape of My Heart. Teman Bradua udah nemenin kamu di siang ini menjelang sore. Teman Bradua udah di pukul 14.22 menit waktu Indonesia Timur. Teman Bradua, lagu lama yang kembali viral lagi, teman Bradua ya. Ini lagu legendaris Shape of My Heart dari Backstreet Boys itu kembali mencuri perhatian warganet setelah viral dan trending di platform TikTok, teman Bradua. Lagu ini dirilis pada tahun 2000 dan kini udah ramai lagi digunain sebagai background sebagai video bertema cinta, hubungan, hingga nostalgia masa lalu gitu loh, teman Bradua. Ya, tren ini bermula dari banyaknya pengguna TikTok yang memakai potongan lagu tersebut untuk konten bertema Love Should Be Fun, teman Bradua, yaitu video yang menggambarkan hubungan sehat, romantis, dan saling menghargai gitu loh, teman Bradua. Dan potongan lirik dan musiknya yang emosional membuat lagu ini kembali relevan di kalangan pengguna media sosial juga saat ini, teman Bradua, termasuk aku. Dan siapa tahu kamu gitu ya, teman Bradua. Gak hanya itu, banyak kreator konten juga menggunakan lagu ini untuk video transformasi hubungan, kisah, cinta, sampai momen kebersamaan yang menyentuh. Dan hal ini yang ngebuat Shape of My Heart kembali masuk ke jajaran sound yang sering digunakan dan berseliweran di beranda TikTok, teman Bradua, ya kan? Fenomena ini menunjukkan bahwa lagu-lagu lama tuh masih punya daya tarik kuat di era digital, terutama ketika dipadukan dengan tren konten visual di media sosial. Nah, banyak pengguna yang mengaku tertarik kembali mendengarkan lagu ini setelah sering muncul di FYP gitu loh, teman Bradua, ya kan? Dirilis lebih dari 2 dekade lalu, Shape of My Heart ini awalnya dikenal sebagai lagu balada pop yang penuh makna tentang penyesalan, kejujuran, dan perasaan cinta yang mendalam. Dan kini lagu ini kembali hidup dalam konteks baru melalui kreativitas pengguna TikTok yang membuatnya viral di tahun 2026, teman Bradua. Dengan kembali viralnya lagu ini, teman Bradua, Shape of My Heart ini membuktikan bahwa musik ini tidak mengenal waktu dan dia bisa kembali populer kapan saja selama masih memiliki makna yang menyentuh hati pendengarnya juga, teman Bradua.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Balik lagi bareng aku aja di sini yang nemenin kamu, temuin berdua ya. Hari ini Kicamania dulu. Lagu Kicamania ini temuin berdua dipopulerkan Darboy Gang bersama Banditos Yao 86 dan menjadi viral di berbagai platform media sosial. Dan lagu ini pertama kali dirilis pada 22 Januari 2026. Dan yes, langsung menarik perhatian publik luas teman Pradua. Popularitasnya ini melonjak setelah digunakan sebagai latar video di TikTok dengan konten jedak-jeduk yang lagi tren gitu loh teman Pradua ya. Banyak kreator itu memanfaatkan irama energiknya untuk ngebuat video yang menarik dan mudah diingat gitu. Kicau, kicau, kicau mania gitu ya teman Pradua. Secara musikal nih teman Pradua, Kicau Mania ini menggabungkan unsur dangdut dan rap yang menghasilkan nuansa yang seger ya menurut aku temenin berdua. Dan perpaduan ini juga yang ngebuat lagu ini kerasa unik sekaligus mudah diterima oleh berbagai kalangan gitu loh temenin berdua. Ya dari sisi lirik, lagu ini mengangkat cerita sederhana tentang kecintaan terhadap hobi memelihara burung kicau gitu loh temenin berdua. Tiba-tiba ya kicau ditambah mania gitu. Dan pesan ini disampaikan dengan gaya ringan dan menggunakan campuran bahasa Indonesia serta Jawa gitu ya. Lebih dalam lagi, lagu ini menggambarkan kehidupan komunitas kicau mania yang aktif mengikuti lomba burung teman berdua. Dan aktivitas ini bukan sekedar hobi tapi juga menjadi ajang silaturahmi dan kebersamaan. Nah, fenomena viralnya tidak lepas dari kekuatan komunitas dan budaya lokal yang diangkat ke ranah digital gitu ya. Dan lagu ini tuh berhasil menjembatani tradisi dengan tren modern yang berkembang di media sosial gitu. Dan menariknya juga nih teman berdua, yang harus kamu tahu, lagu ini juga sempat digunakan oleh berbagai komunitas termasuk penggemar budaya pop untuk ngebuat konten kreatif. Dan hal ini yang nunjukin bahwa daya tariknya tuh gak terbatas pada satu kelompok aja, melainkan lintas komunitas gitu loh. Kesuksesan Kicau Mania ini jadi bukti sih teman berdua bahwa karya sederhana dengan identitas kuat ini bisa menjadi viral. Dari sekedar hobi memelihara burung, lagu ini berubah menjadi fenomena musik yang dikenal luas di era digital juga teman berdua. Jadi ganti frekuensi kamu teman berdua, soalnya masih ada Kicau Mania lainnya teman berdua yang ya bakalan nemenin kamu gitu ya di siang menuju sore hari ini teman berdua. So tetap stay tune terus bareng program 2RRJ Pura, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola. Di Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Lalu RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Mau enggak
0: ini? Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu enggak, kepiting itu jalannya enggak normal loh.
1: Enggak normal. Enggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring.
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI for Yay Info.

Balik lagi bareng aku Eca di sini, masih nemenin kamu, temenin bro dua, satu lagu dari Budi Doremi ada untukmu dan nemenin kamu di siang menjelang sore hari ini. Temenin bro dua udah di pukul 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, dan temenin bro dua, it's time to info bro dua, informasi lokal yang bakalan aku share untuk ruang dengar kamu temenin bro dua. Petugas karantina Papua menemukan 4 burung cendrawasi mati kawat hidup di dalam pipa paralon di pelabuhan laut Jayapura. Satwa dilindungi ini ditinggalkan pelaku dalam tas jinjing saat hendak diperiksa Selasa 12 Mei 2026 dini hari, teman Mera 2. Pengungkapan itu dilakukan tim gabungan karantina Papua dan BBKSDA Papua saat pengawasan penumpang KM Sinabung. Petugas sebelumnya mencurigai seseorang yang membawa tas jinjing kuning di area parkir pelabuhan. Saat dihampiri petugas, orang tersebut melarikan diri dan meninggalkan tas di lokasi. Setelah diperiksa, petugas menemukan 4 burung cendrawasi disembunyikan dalam potongan pipa paralon dan keranjang buah. Pelaksana tugas Kepala Karantina Papua, Krisna Dwi Harniati, mengatakan modus tersebut membahayakan kondisi satwa. Menurutnya, burung cendrawasih merupakan satwa dilindungi yang harus dijaga di habitat aslinya, teman Pradua. Dan dia mengatakan karantina Papua bersama BBKSDA Papua akan memperketat pengawasan di pintu pemasuk, di pintu pemasukan dan pengeluaran, teman Pradua. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perdagangan ilegal satwa dilindungi. Keempat burung tersebut telah diperiksa dokter hewan karantina dan dinyatakan sehat. Selanjutnya, satwa itu diserahkan ke BBKSDA Papua untuk rehabilitasi sebelum dilepas liarkan kembali, teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2, satu informasi lagi, informasi lokal, informasi update dari teman-teman pemberitaan RRI Jayapura yang selalu terupdate tiap harinya. Saya harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu dan tetap stay tune terus bareng program RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih dengan Info Pro 2, teman Pro 2, Polres Kerom melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja dan minuman keras berbagai merek bertempat di Mapolres Kerom. Pemusnahan tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Kerom dalam memberantas peredaran narkotika dan penyakit masyarakat demi terciptanya Kamtimas yang kondusif di wilayah hukum Polres Kerom, teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
1: Tingkatkan kualitas pelayanan publik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura Gandeng Bank Mandiri Kemiri Sentani lakukan pelatihan peningkatan kapasitas SDM di ruang rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura Rabu 13 Mei 2026 kemarin, teman Pradua.
0: Info Pro 2 FM.
1: Jelang peringatan hari jadi yang ke-63, teman Pro 2.

0: Kodam 17 Cendrawasih menggelar aksi sosial donor darah yang berlangsung di Makodam 17 Cendrawasih. Aksi sosial ini dibuka oleh Kapok Salih Pangdam 17 Cendrawasih Brigjen TNI Sukamdi yang dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan donor darah bukan sekedar agenda seremonial memperingati HUT Kodam, melainkan bentuk nyata kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat Teman Peradua. Masih ada informasi lainnya, so tetap stay tune terus di frekuensi 90,1 MHz Produer RG Pura Teman Terbaik Kamu.
1: Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: masih bareng aku Eca di sini nemenin kamu, temenin Pro 2 dan masih dengan info Pro 2, informasi lokal ya, temenin Pro 2. Informasi berikutnya, kegiatan sarapan sehat yang digelar Indomie bersama SMP Negeri 9 Jayapura berlangsung meriah dan disambut antusias para pelajar. Sebanyak 1000 paket menu sarapan sehat disiapkan bagi siswa sebagai bagian dari kampanye penting pola makan sehat bagi anak sekolah, temenin Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dinas Tenaga Kerja Papua mendorong para pencari kerja meningkatkan keterampilan dan kompetensi agar lebih mudah terserap di dunia kerja. Langkah ini dinilai penting di tengah tingginya persaingan mendapatkan pekerjaan, teman beradua. Kepala Bidang Tenaga Kerja di Senaker Papua, Francisca Are, mengatakan perusahaan saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan industri. Karena itu pencari kerja diminta aktif mengikuti pelatihan maupun kursus keterampilan, teman beradua.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir untuk edisi kali ini, teman Pro 2 yang bakalan nemenin kamu. SSB Tunas Muda Hamadi menjuarai Festival Sekolah Sepak Bola SSB Orang Asli Papua U12 Sekota Jayapura tahun 2026 setelah di partai final berhasil mengalahkan SSB Nafri dengan skor akhir 1-0 di lapangan sepak bola Trikora AB Pura Kota Jayapura Rabu kemarin, teman Pro 2. Asisten 1 Seta Kota Jayapura Everett Merauje mengapresiasi sekaligus menyebutkan sebagai salah satu sarana yang efektif untuk membangun kebersamaan, mempererat persaudaraan, serta menemukan semangat sportivitas anak-anak. Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, Bobby Awi, menegaskan bahwa turnamen ini merupakan agenda rutin tahunan untuk menjadi panggung bagi anak-anak di Kota Jayapura menunjukkan hasil latihan mereka selama di SSB, teman berdua. Senada disampaikan Ketua Panitia Pelaksana, Niki Leonardo Ilolu, bahwa festival ini menjadi bagian pembina usia dini, teman Pro 2, khusus di cabur sepak bola di Kota Jayapura, sekaligus agar para pemain dapat menyalurkan bakat yang dimiliki untuk melihat hasil pembinaan di SSB, teman Pro 2. Diketahui festival SSB OAP 2026, para pemenang mendapatkan trofi penghargaan sekaligus total uang pembinaan sebesar 30 juta rupiah, sedangkan untuk juara ketiga diraih SSB Hejnas dan juara keempat diraih SSB Cendrawasi dan Neymar Msen dari SSB Nafri dinobatkan pencetak gol terbanyak dan Rain Waromi menjadi pemain terbaik dari SSB Tunas Muda Hamadi, teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2, informasi terakhir yang bisa aku hadirkan untuk nemenin kamu, teman Pro 2, di informasi Pro 2 ya, informasi lokal yang aku share untuk ruang dengar kamu. Aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu dan tetap stay tune terus bareng program Madu RRG Pura, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast,

berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, Humusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait sumpah pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Tahukah kamu, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Demuka aja gak kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

91 MHz, ketemu lagi dan balik lagi bareng aku Ena yang nemenin kamu ya. Teman berdua di edisi hari Kamis 14 Mei 2026 ini. Senang banget ya aku bisa kembali lagi nih teman berdua nemenin malam kamu lagi nih ya. Seperti biasa dari jam 18.00 ini ganti pukul 23.00 waktu Indonesia Timur.

Gimana kabar kamu teman pro 2 hari ini? Semua orang yang lagi menikmati vibes long weekend ya. Pasti rasanya beda banget ya. Apalagi hari ini juga bertepatan kan sama kenaikan Yesus Kristus ya. Jadi suasananya tuh udah hari ini lebih kerasa tenang sih ya, walaupun tadi pagi sempat panas, terus hujan, habis itu panas lagi, habis itu hujan lagi. Emang hari ini cuacanya nggak menentu. Tapi emang lebih adem aja sih hari ini ya. Ini cocok banget buat recharge energi setelah hari-hari yang padat kemarin ya. Karena cinta tersirat bukan tersurat, meski bibirku terus berkata. Tapi kalau ngomongin long weekend nih teman pro, emang long weekend tuh selalu jadi momen favorit banyak orang gak sih? Ada yang mungkin langsung cabut, nyari tempat buat healing gitu ya. Ada yang mungkin staycation bareng teman-temannya, bareng keluarga. Atau kamu sendiri teman pro 2 ngabisin long weekend ini dengan ngapain aja nih teman pro 2? Gak mungkin kan cuma di rumah aja kan ya, pasti ada gitu keluar, nongkrong mungkin, main atau enggak ngapain gitu ya. Karena lumayan loh dari hari Kamis ini nggak nanti hari Senin ya, itu lumayan lama loh, 4 hari itu kamu bisa gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin gitu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

90,1 MHz, balik lagi teman Pro 2, masih bareng aku Ena yang nemenin malam kamu ya. Cinta terlalu... Di tempat kamu tuh malam ini kira-kira masih hujan gak sih? Karena tadi kan aku on the way dari Kertaraja ke sini juga ya sempet gerimis-gerimis gitu sih. Di tempat kamu sendiri gimana nih teman Pro 2, sama gerimisnya atau enggak? Ya udah berhenti hujannya atau lagi deres-deresnya nih? Emang cuaca hari ini lagi gak bisa ditebak banget ya, karena sempat panas, abis itu hujan deras gitu, abis itu panas lagi, abis itu hujan sampai sekarang tuh. Tapi di Tasangka sini sih udah gak hujan sih. Saya nggak tahu sih di luar masih atau enggak kerintik-kerintik hujan yang turun. Entah. But anyway ya teman Pro 2, di segmen Dunia Kampus kali ini aku dapat satu artikel ya, aku pengen bahas bareng-bareng sama kamu nih teman Pro 2, yang penting banget sih buat kamu ya, yaitu serba-serbi kehidupan kampus dan ya gimana cara mempersiapkan diri sebelum terjun ke dunia kerja sih. Ini pas banget ya, karena belakangan ini kan yang aku lihat banyak banget mahasiswa yang mungkin mulai cemas mikirin masa depan after lulus ya. Terus selama ini mungkin kamu fokusnya cuma nyari IPK yang gede doang, ngerjain tugas atau sekedar ya lulus ujian aja gitu. Tapi jujur dunia kerja itu punya ritme dan tantangan yang beda banget ya teman Pro 2 sama lingkungan kampus gitu. Nah, di sini bakal aku bahas sebareng kamu ya teman Pro 2, apa aja sih hal-hal krusial yang harusnya kamu siapin dari sekarang selagi masih kuliah ya, biar nanti pas kamu udah benar-benar lulus kamu gak kaget tuh dan bisa langsung bertahan di dunia kerja nantinya. Jajan kemana-mana teman Pro 2, pokoknya setelahnya terus di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90.13 Gigahertz, balik lagi teman Pro2. Masih bareng aku Ena nih yang nemenin malam kamu, yang entah lagi pada ngapain nih, menghabiskan long weeknya. Lagi di luar kah? Lagi dalam perjalanan kah? Atau lagi nyantai aja nih di rumah aja? So ngebahas soal dunia kampus nih teman Pro2. Ini tentang serba-serbi kehidupan kampus dan cara mempersiapkan diri sebelum beneran terjun ke dunia kerja nih teman Pro2. Kalau ngomongin lika-liku kehidupan kampus sampai fase setelah lulus itu emang gak ada habisnya ya. Kayak sering banget gitu bikin overthinking, apalagi buat kami mahasiswa gitu ya. Dan kalau aku perhatiin sih, masalah tiap mahasiswa tuh pastinya beda-beda banget ya teman Pro2. Ada yang lagi di fase galau, ngerasa salah jurusan ya. Ada yang keteteran sampai burn out parah karena tugas kuliah yang numpuk gitu. Terus ada juga yang udah mulai cemas nih karena bingung nanti after lulus mau kerja di mana dan jadi apa gitu. Emang fase itu emang bikin stres banget sih. Bisa lulus tepat waktu pakai toga emang impian semua orang ya teman Pro2. Tapi ada tanggung jawab lain yang gak boleh kamu lupain gitu. Kayak nanti setelah lulus, gelar dan ilmu yang udah didapat ini mau dibawa kemana? Mau dipakai buat apa? Sebenarnya banyak sih pilihan jawaban untuk pertanyaan itu ya teman Pro2. Tapi yang jelas sih sebelum kamu lulus ada beberapa hal penting yang harus dipersiapkan dari sekarang sih, biar pas lulus nanti ya kamu juga udah tahu arahnya kemana dan siap dapat kerjaan yang pas gitu. Nah kira-kira apa aja sih persiapan yang bisa kamu lakuin selagi masih kuliah biar gak kaget pas masuk dunia kerja? Aku bakal bahas abis ini teman Pro2. Ya jangan kemana-mana, pokoknya stay tune ya terus di frekuensi 90.1 teman.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik lagi teman Pro 2, masih ditemanin bareng aku Ena di malam hari ini. Dan masih ngebahas tentang serba-serbi kehidupan kampus ya, di segmen dunia kampus kali ini. Ini langsung aja kayaknya kita masuk ke poin yang pertama yang penting banget nih buat disiapin nih teman Pro 2. Buat kamu yang masih kuliah ya, yaitu tingkatan public speaking sih. Kamu pernah gak sih lihat pembicara yang keren banget pas tampil di depan umum gitu? Kayak kok bisa ya mereka bisa menarik perhatian orang dan sepercaya diri itu gitu. Nah, kemampuan kayak gitu tuh sebenarnya bisa dilatih sih teman Pro 2 lewat hal-hal kecil selama kuliah. Jadi contohnya kayak mulai sekarang coba deh kamu lebih aktif bertanya di kelas pas dosen kamu lagi buka sesi diskusi gitu. Selain itu juga coba deh ikutan organisasi kampus kayak ya, biar dapat banyak teman dan juga relasi baru. Karena organisasi itu bisa banget jadi tempat aman buat kamu belajar menyampaikan pendapat. Ya jangan malas juga ya buat ikut seminar-seminar kampus gitu ya teman Pro 2. Pas dapat kesempatan nanya ya langsung sampaikan aja gitu pertanyaan kamu. Itu jadi satu langkah cerdas juga ya buat melatih mental bicara di depan umum biar enggak demam panggung nanti.
1: Saat sejak pertama ku ingatkan padamu.
0: Terus selain itu poin yang kedua itu jangan fungsikan laptop kamu cuma buat ngetik tugas sama nonton film or drakor doang ya teman Pro 2. Zaman sekarang kan perkembangan dunia digital tuh udah cepet banget ya teman Pro 2. Otomatis kita juga dituntut buat up to date sama teknologi. Jadi waktu buat main game gitu ya ataupun maraton film di laptop mending agak dikurang-kurangin kali ya dari sekarang teman Pro 2. Coba deh pakai laptop kamu tuh buat cari informasi beasiswa mungkin atau ya belajar ningkatin skill Microsoft Office terutama Excel sih yang bakalan kepake banget di dunia kerja. Gak ada salahnya juga kan mulai kuliah kulik aplikasi desain ataupun editing video kayak Photoshop ataupun Filmora gitu ya. Kamu juga bisa manfaatin platform YouTube sih buat cari tutorial gratisan. Semua soft skill ini juga bakalan berguna ya. Berguna banget nanti karena banyak perusahaan yang butuh kemampuan praktis di luar teori akademik yang tertulis tuh di ijazah kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: shout it.
1: Sembilan puluh koma satu megahertz, baik lagi teman Pro 2 masih bareng aku yang nemenin malam kamu. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 18:53 menit waktu Indonesia Timur.
2: Diam di hadapanmu.
1: Nah, masih ngebahas tentang serba-serbi kehidupan kampus ya.
2: Terus menerus
1: tentang hal-hal apa aja yang harus kamu persiapin ya sebelum terjun ke dunia kerja nantinya. Tadi udah aku kasih 2 poin di awal ya. Aku mau lanjut lagi nih teman Pro 2, ada poin ketiga yang gak kalah penting nih, yaitu ringankan tangan buat ngebantu sesama demi membangun relasi. Nah, selama masih jadi mahasiswa nih teman Pro 2,
2: ini belum saatnya.
1: Yuk biasain saling membantu ya, berbagi pengalaman ataupun ya sekedar dengerin pendapat teman itu banyak banget manfaatnya. Kau bisa mulai dengan bantu teman yang kesulitan ngerjain tugas, atau enggak ya bantu cariin referensi buku gitu ya. Kalau kamu udah terbiasa membantu dari zaman kuliah ya, nanti pas masuk dunia kerja kamu gak bakalan kagok sih. Kamu gak akan bingung juga gitu harus berbuat apa pas ada teman kantor yang mungkin butuh bantuan kamu gitu ya. Karena hal kecil ini dampak positif banget buat karir kamu ke depan. Bahkan bisa ngebuka jalan buat dapat peluang baru yang gak disangka-sangka juga gitu.

Poin yang berikutnya yang keempat yaitu kurangi negatif thinking ya, atau gampang skeptis ke teman sendiri. Pinter sendiri ini tuh jadi red flag sih di dunia kerja kalau kamu nggak bisa kerja dalam tim teman pro 2. Terlalu sering nyinyir sama pencapaian orang lain atau nggak egois pengen ngerjain tugas kelompok sendirian karena nggak percaya sama teman, nah itu nggak baik ya buat

Di dunia kerja nanti ya, performa tim itu yang paling utama sih. Jadi kalau kamu cuma mau jadi one man show atau pengen tampil keren sendiri sih, itu gak bakalan bertahan lama ya teman Pro 2. Jadi kerjain semuanya bareng-bareng, hargai hasil kerja tim kamu. Dan kalau ada yang salah ya diskuin baik-baik sih, buat evaluasi bersama juga. Dan yang terakhir sih, jangan pernah malas buat belajar ya teman Pro 2.

Gak peduli tuh siapa kamu ya. Belajar hal baru sepanjang hayat itu jadi sebuah keharusan sih. Selagi masih kuliah apalagi ya, jangan cuma mentok di satu bidang yang itu-itu aja. Kalau kamu terbiasa belajar hal baru ya, kamu juga bakal lebih peka gitu, dan juga siap menghadapi masalah apapun itu nanti. Gak harus langsung mahir kok ya. Yang terpenting sih kita tahu dasarnya dan pintar membawa diri setelah lulus kuliah nanti sih. Nah itu dia teman Pro 2. Sedikit ya beberapa serba-serbi kampus dalam mempersiapkan diri sebelum terjun nanti ke dunia kerja ya. Semoga sih bisa bermanfaat buat kamu yang lagi mempersiapkan diri untuk masa depan nanti. Nah masih bareng aku yang nemenin kamu teman Pro 2 yang nanti pukul 23.00. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus ya. Bareng aku Ena di frekuensi 90.1 teman.

91,1 MHz. Baik lagi teman produ, masih bareng aku Enang nemenin kamu. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 19.12 menit waktu Indonesia Timur. Di info Pro 2 malam hari ini aku mau ngasih beberapa informasi ke kamu teman Pro 2. Ini beberapa informasi yang seru banget nih buat kamu ya, yang aku kutip dari laman resmi rri.co.id. Salah satunya yang pertama ini jadi info yang seru banget sih buat kamu teman Pro 2, terutama buat kamu yang suka nonton film aksi bela diri nih. So, aktor Dennis tuh ini dikabarkan bakalan comeback lagi ya buat memerankan karakter Ip Man di film terbaru yang judulnya Ip Man Kung Fu Legacy. Nah, film ini merupakan spin-off baru dari waralaba film seni bela diri tersebut. Dan kabarnya baru banget dilansir dari Variety pada Kamis 14 Mei ini. Nah, film ini juga masih melanjutkan kisah di dalam semesta Ip Man ya, yang emang udah dikenal luas banget secara global. Dan pihak All Right Entertainment juga dikabarkan udah mencuri start nih buat memulai pre-sale film ini di ajang Cannes Film Market. Dan untuk produksi, proses produksinya sendiri sih dijadwalkan bakalan dimulai bulan Oktober nanti ya teman Pro 2, dengan target kelar sekaligus rilis secara internasional nanti pada tahun 2027 mendatang. Di film terbaru ini juga Dennis tuh bakalan kembali berperan sebagai Master Wing Chun ya, Wing Chun legendaris yang kita tahu merupakan mentor dari Bruce Lee. So, kalau kita flashback ke dikit ya teman Pro 2, film Ip Man ini tuh kan aslinya berasal dari seni film yang dibintangi sama Donnie Yen ya. Nah, waralaba ini juga udah sukses banget menjadi salah satu franchise seni bela diri paling ikonik pada abad ke-21. Tapi spin-off yang dibintangi sama Dennis Tu ini berhasil mengembangkan identitasnya yang sendiri di dalam semesta itu ya. Soalnya film ini tuh bakalan menggambarkan versi Ip Man yang jauh lebih mudah dan pembawanya juga lebih tradisional dalam hal seni bela diri, Wing Chun ya. Sebelumnya juga Dennis Tu sendiri emang udah langganan banget dalam memerankan karakter Ip Man ya, di beberapa film kayak The Legend is a Born Ip Man, Ip Man The Awakening, dan juga Ip Man Kung Fu Master. Nah, untuk All Rights Entertainment sendiri ini mereka adalah perusahaan yang berbasis di Paris, Hong Kong, dan juga Los Angeles. Dan perusahaan ini juga sebelumnya emang udah menangani penjualan global untuk film tersebut ya. Dan sekarang mereka tuh bakalan turun tangan untuk mengelola seluruh distribusi internasional untuk proyek film terbaru ini. CEO All Rights Entertainment, Image Contact Despotinus ini juga bilang kalau pihak perusahaan ngerasa bangga banget ya karena bisa terus memperluas semesta Ip Man ini untuk para penonton global. Beliau juga menegaskan kalau waralaba ini emang harus terus berresonansi secara internasional. Selain itu dia juga menyampaikan rasa antusiasnya yang besar ya atas peluncuran kembali proyek ini di Cannes bersama dengan para mitra.

Nah, itu salah satu informasi pertama yang aku kasih ke kamu, teman Pro 2 di Info Pro 2 malam hari ini. Masih ada beberapa informasi lagi yang bakal aku bacain buat kamu ya, sambil ditemani dengan lagu-lagu yang udah Pro 2 siapin pastinya. Jadian kemana-mana, pokoknya setelahnya terus di frekuensi 90,1.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,1 MHz, balik lagi teman produser, masih bareng aku Ena dan masih dengan beberapa informasi yang terus aku hadirkan buat kamu di Info Pro 2 malam hari ini, sambil nemenin aktivitas kamu, entah yang lagi nyantai, yang lagi nugas, yang lagi di jalan, pokoknya yang lagi ngapain aja di malam hari ini ya, sambil dengerin Pro 2. Selamat malam aku ucapin lagi buat kamu, lagi buat kamu yang baru bergabung ya, selamat malam pastinya. Dan masih dikutip dari laman resmi riri.co.id ini teman Pro 2 untuk informasi yang berikutnya. Ini jadi informasi yang benar-benar pecah sih dan wajib banget kamu tahu teman Pro 2, terutama buat kamu yang suka musik dan sepak bola sih. So teman Pro 2, BTS ini dipastikan bakalan tampil ya bareng musisi legendaris Madonna dan Shakira.

di acara FIFA World Cup 2026 final halftime show nanti. Nah, pertunjukan yang gengsinya gede banget ini dijadwalkan bakal berlangsung tanggal 19 Juli 2026 di New York Jersey Stadium, Amerika Serikat. Nah, pengumuman soal kolaborasi panggung yang epic ini juga disampaikan langsung ya sama pihak FIFA World Cup lewat unggahan resmi mereka hari Kamis 14 Mei, which is hari ini ya. Dan kehadiran tiga musisi papan atas dunia dari generasi yang beda-beda ini pastinya bakalan bikin acara final sepak bola internasional paling bergengsi ini sih makin meriah dan juga pecah ya teman Pro 2. Nah, pertunjukan paruh waktu atau halftime show ini nantinya dibuat untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang fokusnya ini buat meningkatkan akses pendidikan. Jadi nggak cuma itu ya, program ini juga punya tujuan yang mulia buat memperluas kesempatan bermain sepak bola bagi anak-anak di berbagai negara di dunia. So, buat kamu yang gak bisa nonton langsung ke Amerika, tenang aja sih teman Pro 2. Karena seluruh rangkaian pertunjukan final nantinya juga bakalan disiarkan secara langsung ya, alias live streaming. Ini lewat layanan siaran daring internasional pastinya. Dan menariknya lagi sih teman Pro 2, Chris Martin dari Coldplay juga dipercaya buat jadi kurator utama yang bakalan menyusun keseluruhan konsep penampilan dari para pengisi acara yang keren ini. Jadi kamu pasti udah kebayang dong ya, harusnya konsep nanti yang bakal ditampilin nanti di tanggal 19 Juli itu kayak gimana.

Bahkan ya teman Pro 2 gak cuman musisi aja ya, karakter-karakter ikonik yang super gemes dari Sesame Street sama The Muppets juga dijadwalkan nih bakalan ikut join ya buat ngeramein pertunjukan spesial ini. Dan kolaborasi lintas industri hiburan yang unik banget ini juga diharapkan bisa ngasih pengalaman yang baru juga dan seru pastinya buat penonton sepak bola di seluruh dunia. So kalau diingat-ingat lagi sih teman Pro 2, BTS sendiri kan sebenarnya emang udah pernah tampil ya dalam konser Global Citizen Live yang digelar tahun 2021 lalu bareng sejumlah musisi top lainnya juga. Dan penampilan waktu itu juga jadi bagian dari kolaborasi organisasi Global Citizen dengan berbagai musisi internasional ternama di dunia. Selain itu juga salah satu anggota BTS yaitu Jungkook ya, sebelumnya kan juga pernah ya merilis lagu ikonik yang berjudul Dreamer. Ini buat mendukung Piala Dunia Qatar tahun 2022 lalu. Dan lagu itu juga bahkan sempat sukses besar ya dan jadi bagian dari promosi resmi turnamen sepak bola internasional yang berlangsung di Qatar waktu itu.

beberapa lagi informasi yang belum aku bacain buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune aja terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1, teman terbaik kamu.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Pol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

90,1 MHz. Baik lagi teman Pro 2, masih bareng gimana di Info Pro 2 malam hari ini. Lanjutin beberapa informasi yang terus aku hadirkan buat kamu yang masih dikutip dari laman resmi rri.co.id. Nah, untuk informasi yang berikutnya nih teman Pro 2, datang dari HBO Max yang merilis teaser pertama untuk serial Stuart Files to Save the Universe, spin-off terbaru dari The Big Bang Theory. Nah, teaser tersebut ini diperkenalkan dalam acara presentasi Warner Bros. Ya, Discovery di New York pada Kamis 14 Mei 2026 ini.

Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Paulsen, dan John Ross Bowie ini juga turut hadir ya dalam acara tersebut untuk memperkenalkan serial baru itu ya. Mereka juga mengumumkan serial ini bakalan tayang perdana nanti pada tanggal 23 Juli di HBO Max dengan total ada 10 episode. Nah, serial ini pertama kali diumumkan dalam tahap pengembangan pada April 2023 dengan ceritanya yang berpusat pada Stuart Bloom, seorang pemilik toko buku komik. Ia tanpa sengaja merusak perangkat buatan Sheldon dan Leonard hingga memicu Armageddon Multiverse. Akibat kejadian tersebut, Stuart ini harus berusaha memulihkan realitas bersama Dennis, Bert, dan juga Barry Kippie. Nah, dalam perjalanannya mereka ini bakalan bertemu berbagai versi alternatif karakter mereka ya dari semesta The Big Bang Theory. Serial ini juga digambarkan menghadirkan kekacauan multiverse yang dipadukan dengan unsur komedi khas film ini. Dan Stuart Falls to Save the Universe ini dikembangkan oleh Coach Lord, Zach Pin, dan Bill Prady. Untuk serial ini diproduksi sendiri oleh Chuck Lord Production bersama Warner Bros. Television. Dan Stuart Falls to Save the Universe ini akan menjadi serial keempat ya dalam semesta Big Bang, yang sebelumnya telah ada serial utama The Big Bang Theory, prequel dari Young Sheldon, dan juga spin-off dari Giorgio and Maddie's First Marriage.

Yang terakhir ini teman Bro 2, buat kamu yang pecinta film Batman sih. Nah, untuk film The Batman Part 2 ini akan dipastikan mulai menjalani proses syuting ya pada Juni 2026 ini. Nah, sutradara Matt Reeves juga mulai membagikan beberapa detail terbaru mengenai sequel yang sangat dinantikan tersebut. Melalui media sosial X-nya, Matt ini mengumumkan sejumlah pemain yang bakalan kembali tampil di film tersebut ya. Robert Pattinson juga dipastikan bakalan kembali memerankan Bruce Wayne alias si Batman ini. Selain itu juga ada Jeffrey Wright yang juga akan kembali menjadi Jim Gordon. Ada pula Andy Serkis yang kembali sebagai Alfred Pennyworth. Dan Colin Farrell yang kembali memerankan Oscorp alias Penguin. Dan beberapa pemain lain yang diumumkan antara lain ada Jewy Lawson sebagai Bella Real dan Gil Perez Abraham sebagai Officer Martins. Reeves juga memberi isyarat kalau pengumuman pemain tambahan juga akan kembali dibagikan ya.

Dan sementara itu Sebastian Stan juga sudah dikonfirmasi bakalan bergabung dalam The Batman Part 2 ini ya. Tapi hingga saat ini karakter yang akan diperankan masih dirahasiakan. Rivers juga sebelumnya juga sempat membagikan tampilan awal produksi film tersebut dalam unggahan yang dia posting ya. Ini kelihatan proses pengujian Batmobile yang mengisyaratkan latar musim dingin untuk film terbaru dari Batman. Dan untuk cerita The Batman Part 2 ini akan melanjutkan semesta Batman versi Matt Reeves setelah film pertamanya tayang pada tahun 2022 ya. Dan franchise tersebut sebelumnya juga diperluas lewat serial The Penguin yang berfokus pada karakter Oscorp setelah Gotham City dilanda banjir. Dan meski detail cerita ini masih dirahasiakan, teman Pro 2, banyak penggemar yang udah berspekulasi ya mengenai arah baru dari kisah Batman versi Robert Pattinson ini. Film ini juga akan berada di bawah label Elseworlds milik DC Studio dan berpisah dari semesta utama DC Universe garapan dari James Gunn. Dan Andy Serkis sendiri sebelumnya memuji naskah film tersebut ya karena menghadirkan pendekatan baru terhadap karakter Batman. Dan Batman Part 2 ini dijadwalkan bakalan tayang di bioskop pada tanggal 1 Oktober 2027. Jadi buat kamu yang penggemar DC ya, film-film DC untuk film Batman sendiri ini bakalan tayang nanti ya teman Pro 2, tungguin aja ya di tahun depan ya, di tanggal 1 Oktober 2027.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: When I told you to fall back, so can you come pick up your clothes?
1: Sembilan megahertz balik lagi teman Pro 2 masih bareng aku yang nemenin malam kamu nih. Dan aku mau ngucapin juga selamat malam buat kamu yang baru bergabung ya. Selamat berapa aja deh di malam hari ini teman Pro 2. Semoga kamu tetap enjoy dengan lagu dan informasi-informasi yang aku bahas malam hari ini ya. So, sambil nemenin kamu teman Pro 2 di momen long weekend ini ya, berhubung kita lagi masuk ke momen long weekend ini, harusnya sih malam ini bawaannya happy gitu ya, happy dan lepas sih ya, nggak ada beban mikirin tugas kuliah atau enggak kerjaan buat besok pagi ya.

maksimal mungkin dan sebaik mungkin sih, apalagi buat kamu yang mau pakai buat istirahat ya. Kalau emang weekday-nya waktu itu karena banyaknya kerjaan sampai waktu tidur kamu mungkin gak cukup atau kurang ya, bisa kamu balas deh di long weekend nih. Nah, sambil nemenin malam long weekend kamu biar makin seru pastinya, teman Pro 2, aku mau ngajak kamu buat ngobrolin sesuatu nih yang aku tadi barusan nemu juga artikel nih. Artikel ini ngebahas soal beberapa kepribadian penyuka parfum

Ya kita bakalan apa ya, tebak-tebakan karakter gitu ya. Karakter dan vibe seseorang sih. Tapi lewat media yang gak biasa, yaitu lewat aroma tubuh ya, alias parfum pilihan mereka. Spesifiknya sih aku pengen ngebahas gimana sih kepribadian dari para penyuka parfum citrus musk yang karakternya segar nih sekaligus lembut.

Kamu sendiri pernah pakai parfum dengan aroma citrus moss ini ya sih teman Pro 2? Pasti pernah dong ya. Karena emang belakangan ini yang aku perhatiin ya, parfum dengan notes kayak gini tuh lagi kayaknya lagi menjamur banget gitu ya, dan banyak banget dicari orang-orang. Dan kamu pastinya pernah dong ya, lagi jalan di mall atau enggak lagi nongkrong deh di tempat nongkrong gitu, terus pas berpapasan sama orang tiba-tiba kecium aroma yang seger banget kayak buah jeruk ataupun lemon gitu. Tapi anehnya aroma itu enggak yang nusuk, enggak yang najem banget gitu ke hidung gitu, dan yang enggak bikin pusing sama sekali. Nah, malah makin lama dihirup aromanya tuh berubah jadi makin lembut, makin soft ya, kalem gitu, hangat dan bikin tenang gitu karena ada sentuhan dari aroma emasnya. Nah, kalau kamu sendiri teman Pro 2, atau mungkin ada teman dekat kamu, gebetan kamu, bahkan pacar kamu yang suka banget pakai tipe dengan aroma citrus moss ini sih, fix sih kamu harus dengerin sih kepribadian orang-orang dengan penyuka

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Sembilan bulan belum satu minggu, baik lagi teman produk masih bareng aku Neneng nemenin malam kamu, dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 20:37 menit waktu Indonesia Timur. So teman produk masih ngebahas tuh ya soal karakter penyuka parfum Citrus Emas ini. Untuk karakter yang pertama yang paling menonjol sih dan kelihatan jelas ya dari para pecinta Citrus Emas ini adalah mereka tuh punya first impression ataupun apa ya, pembawaan awal yang super fresh dan ceria banget. Jadi kayak bau buah jeruk atau komponen citrus yang langsung keluar di semprotan pertama parfum itu ibarat cerminan dari energi mereka, kayak gak ada habisnya gitu. Jadi mereka ini tipe orang yang happy go lucky, jadi selalu berpikir positif dan punya vibe yang sangat menyenangkan. So bisa dibilang mereka tuh adalah tipe mood maker di dalam circle pertemanan sih. Jadi kalau mereka datang ke suatu tempat ataupun ya ikutan nongkrong gitu ya, apalagi pas momen libur panjang kayak sekarang kayak gini ya, energi positifnya tuh kayak langsung menyebar gitu dan menular ke orang-orang di sekitarnya. Jadi gak heran kalau kehadiran mereka tuh selalu dinanti-nanti ya, karena ya bisa bikin suasana yang tadinya kaku ataupun garing berubah tuh jadi seru dan penuh tawa. Karakter luar mereka tuh juga benar-benar semenyegarkan aroma parfumnya pas pertama kali disemprot ke baju ataupun kulit. Tapi apakah kepribadian mereka tuh cuman modal heboh dan ceria di luar aja? Oh tentu enggak dong. Di balik energi yang kelihatannya meledak-ledak dan asyik itu sebenarnya ada sisi tersembunyi lain yang bakalan muncul belakangan yang pastinya bikin orang lain makin kagum juga gitu sama kepribadian mereka. Nah, di balik sifat luarnya yang kelihatan heboh, aktif dan happy go lucky, mereka tuh sebenarnya punya sisi rasa yang lembut dan tenang ya, serta sangat penyayang gitu. So untuk aroma emas yang sering keluar belakangan itu ibarat sisi kedewasaan mereka yang tersembunyi sih. Jadi kalau kamu butuh teman buat diajak deep talk malam-malam atau nggak butuh apa ya sandaran gitu ya pas lagi pusing sama kehidupan, ya mereka ini adalah orang yang paling tepat sih. Karena mereka nggak cuman bisa diajak seru-seruan doang ya, tapi mereka juga bisa jadi pendengar yang sangat baik sih, penempati dan super perhatian. Ya. Istilahnya tuh kayak apa ya, mereka tuh tahu gitu kapan harus menempatkan diri, kapan harus bercanda dan kapan harus bersikap dewasa.

Nah, karakter ketiga yang gak kalah menarik adalah cara mereka menjalani hidup sih. Karena pecinta wewangian citrus emas ini tuh biasanya suka banget sama hal-hal yang simple tapi tetap kelihatan elegan gitu. Jadi mereka tuh anti banget sama sesuatu yang ribet, terlalu mencolok atau enggak yang bikin pusing. Jadi buat mereka itu ya udah, kenyamanan itu adalah nomor satu di atas segalanya. Hal ini bisa kamu lihat ya dari mungkin gaya pakaian mereka sehari-hari sih. Mereka tuh gak butuh baju yang branded lebay dari atas sampai bawah buat apa ya, nyari perhatian orang gitu. Ya cukup pakai kaos polos casual, celana jeans yang pokoknya senyaman mereka lah. Ditambah ya semprotan dari parfum citrus mousse yang mereka pakai sebagai andalan mereka ya. Nah, entah kenapa tuh aura dan daya tarik mereka tuh tetap ada dan memikat banget di mata orang lain. Jadi mereka tuh punya kemampuan alami buat kelihatan keren tanpa harus berusaha terlalu keras, alias ya effortless gitu. Dan hal itu yang bikin apa ya, circle sekitar mereka juga sering ngerasa kagum. Dan ternyata kombinasi antara kesegaran di awal dan kelembutan di akhir itu juga berpengaruh ya ke cara mereka bergaul dengan orang baru juga, teman pro 2. Nah, abis ini aku bakalan ngebahas gimana kira-kira cara mereka tuh beradaptasi di lingkungan baru dan apa kesimpulan akhir dari kepribadian mereka, para pecinta parfum citrus mas ini. Makanya jangan kemana-mana teman pro 2, pokoknya stay tune terus sebarang aku di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balcast, podcast sepak bola. Di Pol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

90,1 MHz balik lagi teman Pro 2 masih bareng aku ya. Nah. Dan ini aku sampai di call terakhir di video semua malam ya, yang ngebahas tentang kepribadian penyuka parfum. Apa? Citrus Mas ini ya. Kalau tadi kita udah bedah luar dalam ya, para pecinta parfum Citrus Mas ini, mulai dari pembawaan mereka yang super fresh di awal ya, sampai sisi dewasa dan ya gaya hidup mereka yang effortless tapi so tetap elegan juga gitu. Nah, di poin yang terakhir ini yang bikin kepribadian mereka ini makin komplit ya, yaitu kemampuan mereka dalam beradaptasi. Karakter keempat yang sekaligus jadi kelebihan utama mereka tuh adalah, mereka tuh adalah tipe orang yang gampang banget bergaul ya dan beradaptasi di lingkungan baru. Perpaduan antara kesegaran citrus dan kehangatan emas di dalam parfum yang mereka pakai itu benar-benar ngegambarin cara mereka membawa diri sih. Jadi mereka tuh bisa masuk ke circle pertemanan mana aja gitu tanpa kelihatan canggung ataupun jaim. Mau diajak nongkrong heboh bareng anak-anak yang aktif, mereka bisa ngimbangin. Tapi mau diajak duduk tenang sambil diskusi bareng ya, yang serius pun mereka gak bakalan kelabakan gitu. Jadi mereka tuh tahu banget kapan harus menonjolkan diri buat bersenang-senang, dan tahu kapan harus apa ya, bersikap tenang serta bijak menghadapi situasi. Pokoknya tuh mereka tahu menempatkan diri aja sih. So intinya sih buat kamu ya teman Pro 2 yang suka banget sama aroma Citrus Mas ini, vibes kamu tuh di mata orang lain tuh sebenarnya adalah sisi energi positif yang selalu dinanti-nanti kehadirannya sih. Jadi kamu tuh bisa dibilang semacam paket lengkap ya, karena bisa jadi teman yang seru buat seru-seruan, tapi di sisi yang lain juga kamu bisa jadi sosok yang hangat dan dewasa dan bisa diandalkan kapan aja. Jadi gak heran kalau banyak orang yang ngerasa nyaman dan betah ya lama-lama ada di dekat kamu teman Pro 2.

abis ini masih ditemenin bareng aku Ena, teman pro 2. Hingga nanti pukul 23.00. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus dan dengerin aja terus ya. Apapun yang akan aku sampaikan ke kamu dan lagu-lagu yang udah pro 2 siapin pastinya nemenin malam kamu kali ini.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Semangat Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, menjadi identitas jati diri bangsa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.

0: di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
0: Loh, ya toh, tahu akibatnya.
2: FM, teman terbaik kamu.

Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang, sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi tempat wisata, penelitian, dan pendidikan.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis, ya?
1: Ya, si Neng tega, ah.
0: FYI for Yay Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tongku tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

90,1 MHz Produe RRJ, pertemanan terbaik kamu. Hai teman Produe, selamat pagi. Ketemu lagi bareng aku Echa di sini nemenin kamu teman Produe di depart pertama pada selamat pagi teman Produe edisi hari ini, tentunya teman Produe Jumat 15 Mei 2026 teman Produe ya. Dan sekarang di studio Produe udah menunjukkan pukul 5 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat menikmati hari ini teman Produe, hari Jumat ya. Ketemu sama long weekend dari kemarin, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Tapi kadang-kadang kita gak berasa, tiba-tiba udah di hari Senin lagi dan kita mulai kayak berasa gerusuk dengan banyak hal yang harus kita kerjain gitu lah teman Produe. Ya tapi kita pikirin aja dulu hari ini, enjoy sama hari ini, lakuin apapun yang kamu mau, apapun yang kamu suka teman Produe, dalam artian yang positif gitu ya teman Produe. Dan pastinya Produe Jepura bakalan terus jadi teman terbaik kamu, menemani kamu setiap harinya dari pagi ya, dari subuh sampai ditutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jangan ganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus bareng program Produe RRJ Jepura, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Strofelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi bareng aku Cari sini masih nemenin kamu teman berdua dan udah di pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur pada teman berdua. Selamat pagi. Produa Jayapura bakalan terus temenin kamu di pagi hari ini teman produa. Satu lagu dari GOT7, Piton udah lagi nemenin kamu. Dan masih banyak lagu-lagu pilihan Produa Jayapura lainnya yang pengen aku share untuk ruang dengar kamu. Nanti sebentar ada bakalan ada lagunya dari GAC, kemudian ada Billie Eilish, Kotak, dan lain sebagainya teman produa. So, aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu. Tetap stay tune terus bareng program Produa Jayapura, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Balik lagi bareng aku Ica di sini, masih nemenin kamu teman Pro 2. Dan sekarang waktunya Info Pro 2, informasi update dari teman-teman pemberitaan RRI Jayapura. Informasi pertama, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Intan Jaya dan Kodim 1705 Intan Jaya melaksanakan patroli gabungan di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Patroli ini dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif serta memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat yang sedang beraktivitas.
0: Info Pro 2 FM.
1: Biro SDM Polda Papua melaksanakan kegiatan komputer asistas teman Pradua Akademik dalam rangkaian seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2026 yang berlangsung di sejumlah lokasi di Kota Jayapura, yaitu di Kampus IPDN Papua, IAIN Fathahul Muluk Papua, SMK Negeri 1 Jayapura, SMK Negeri 2 Jayapura, SMK Negeri 8 Jayapura, SMK Hikmah Yapis, SMK Pariwisata, Universitas 10 November, SMK Bahasa dan Sastra, serta SMK Diaspora Kota Raja yang dijadikan sebagai posko pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan tes CTA juga dipantau langsung oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir, didampingi oleh Karo SDM Polda Papua Kombes Pol Hengki Pramudia teman Pradua. Dalam pelaksanaannya, serta peserta menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan sebelum mengikuti ujian, mulai dari pengecekan kehadiran, pemeriksaan KTP, pengenalan wajah melalui aplikasi face matching, hingga pemeriksaan kesiapan peserta oleh Bid Propam Polda Papua guna memastikan proses seleksi berjalan transparan dan sesuai prosedur.
0: Info Pro 2 FM.
1: Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menilai pendidikan anti korupsi penting diterapkan sejak usia sekolah. Menurutnya, nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab perlu ditanamkan sejak dini melalui dunia pendidikan. Hal ini disampaikan saat mengikuti peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi secara daring dari kantor Gubernur Papua teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
1: Skuad Persipura Jayapura untuk Championship Liga 2 2025-2026 resmi dibubarkan oleh manajemen atau manajer Persipura Owen Rahadian mengungkapkan bahwa pembubaran skuad Persipura karena kompetisi Championship Liga 2 2025-2026

kedut.id untuk nikmati informasi-informasi lainnya ya teman Pradua. Next satu lagu nanti ada dari GAC, Bahagia ya, bakalan nemenin kamu di pagi hari ini. Info Pro.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, kamu siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI for Yay Info. Teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja. Radio.

kamu? Pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Balik lagi bareng aku Isha di sini, masih nemenin kamu teman berdua setelah lagu dari Justin Bieber udah nemenin kamu di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini di sekitaran Jalan Singapura nomor 23 Jayapura hujan teman berdua ya udah dari tadi. Ya sekitaran sejaman ini teman berdua bikin aku jadi tambah mager sih teman berdua. Apalagi di hari libur gitu kan teman berdua terus ketemu hujan, beh berasanya tuh kayak rumah pengen tinggal aja di rumah gitu loh. Kayak udah tinggal aja di kamar, di tempat tidur kesayangan gitu kan teman berdua, bertemu dengan bantal dan guling gitu. Gak pengen ngapa-ngapain hari libur kombinasi dengan hujan gitu, apalagi gak ada kerjaan atau lain sebagainya, kayak memang menikmati waktu libur banget gitu kan teman berdua. Tapi buat kamu yang walaupun tanggal merah alias libur tapi tetap kerja seperti halnya aku, karena aku nemenin kamu gitu kan teman berdua, tetap semangat teman berdua, jangan lupa sarapan ya. Kenapa harus butuh sarapan? Ya biar gak uring-uringan aja sih. Kamu kalau lapar gitu kan sambil ngejalanin aktivitas kan bakalan jadi uring-uringan gitu kan. Sarapan yang simple-simple aja, kayak roti, yang penting ada isi perut aja sih, kayak roti, buah, atau sereal gitu kan teman berdua, atau oatmeal gitu kan. Atau ngopi deh, ngopi gitu kan teman berdua. Di pagi hari mau kamu libur, mau kamu kerja atau apapun itu, kayak ngopi, ngeteh, sarapan tuh tetap penting gitu ya teman berdua, untuk mengawali hari kamu juga gitu ya. Aku juga pengen say hi dulu buat kamu yang lagi stay tune di program 2RRJ Pura sambil bawa kendaraan atau lagi menikmati pagi hari ini dimanapun kamu berada dan dengan siapapun itu. Selamat mendengarkan Bro2RRJ Pura ya. Aku aja di sini bakalan terus temenin kamu teman Bro2 di beberapa jam ke depan. So, tetap stay tune terus bareng program 2RRJ Pura, teman terbaik kamu. FYI for
1: yay info. Sepedaan di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis, yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI for yay info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Balik lagi bareng aku Aisyah di sini nemenin kamu temanin bro dua. Pada selamat pagi teman bro dua. Gimana teman bro dua kabarnya di long weekend? Ini hari keberapa? Hari kedua ya. Karena dari kemarin, hari ini, besok, lusa, wow. Masih semangat atau justru udah masuk fase kayak bingung mau ngapain lagi gitu di rumah ya teman bro dua? Yang jelas pagi ini vibesnya harus tetap enak ya teman bro dua. Udara pagi walaupun tadi di sekitaran Jalan Sangkapura nih hujan teman bro dua. Terus ditemenin ya kalau sudah seperti itu ditemenin dengan kopi ya atau teh manis atau bahkan cuma rebahan sambil scroll TikTok juga sah-sah aja gitu ya teman bro dua. Asal jangan lupa sarapan gitu. Karena percaya bad mood jam pagi tuh kadang bukan karena hidup berat tapi karena belum makan aja gitu loh teman bro dua. Nah ngomong-ngomong soal sarapan, tim pagi ini masuk yang mana nih teman bro dua? Tim nasi kuning, bubur, roti bakar atau malah yang klasik banget Indomie telur pagi-pagi. Wah. Long weekend tuh emang punya kekuatan buat bikin orang lebih santai menikmati pagi teman bro dua. Ya kalau biasanya weekday buru-buru kerja, kuliah, sekolah gitu kan. Sekarang bisa duduk lebih lama sambil nikmatin bro dua Jayapura dengan playlist favorit kamu gitu ya. Main character energy banget gak sih, ya kan? Dan tadi aku baru muter lagu lawas dari Backstreet Boys teman bro dua, yaitu Shape of My Heart. Kayak gila sih, lagu lama tapi rasanya gak pernah gagal bikin hati mellow tipis-tipis kali ya. Apalagi sekarang lagunya naik lagi gara-gara konten Love Should Be Fun yang seliweran terus di FYP. Tiba-tiba semua orang jadi estetik dan sok deep gitu loh teman bro dua, ya kan? Tapi ya itu dia, itu apa ya, menunjukkan gitu loh cintanya kepada pasangannya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, quotes Love Should Be Fun tuh ada benernya juga gitu ya teman bro dua. Kadang kita terlalu sibuk mikirin hubungan harus perfect, padahal hal kecil kayak ketawa-ketawa bareng, ngobrol random tengah malam atau saling kirim meme itu justru yang bikin semuanya hidup gitu. Love shouldn't always be heavy gitu kan teman bro dua. Dan cocok banget nih sih teman bro dua diputar di pagi long weekend kayak gini. Lagu-lagu early 2000-an tuh punya magic tersendiri sih untuk aku teman bro dua. Baru intro aja langsung merasa lagi naik mobil pagi-pagi, lihat langit cerah atau dapat sunrise, terus mendadak jadi tokoh utama video klip gitu kan teman bro dua. Apalagi kalau cuacanya mendung tipis kayak wow, auto nostalgia attack gitu loh teman bro dua. Long weekend dari kami sampai minggu ini gitu kan teman bro dua juga kayak reminder kecil buat kita supaya pause sebentar dari hektiknya aktivitas teman bro dua. Gak harus healing jauh-jauh kok gitu ya kan. Kadang bangun tanpa alarm, sarapan dengan tenang, dengar lagu favorit dan ngobrol santai sama orang rumah aja tuh udah cukup buat recharge energi aja sih teman bro dua. Jadi pagi ini coba deh teman bro dua mulai hari dengan hal-hal simpel yang bikin mood naik. Rapihin kamar sedikit gitu ya kan, buka jendela, putar lagu favorit atau chat teman lama yang udah enggak ngobrol. Positive vibes kecil kayak gitu tuh kadang efeknya besar banget buat satu hari penuh teman bro dua. Dan buat yang lagi dengerin sekarang teman bro dua, semoga long weekend kamu berjalan seru, hati tetap ringan gitu ya. Dompet juga disertai tetap aman. Dan kalau lagi jatuh cinta, semoga cintanya memang fun teman bro dua, bukan malah bikin overthinking tiap malam teman bro dua ya. Oh yeah. Have a lovely morning and enjoy your weekend teman bro dua ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hai for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu?
2: Ngantuk.
1: Kamu
2: ngantuk. Ngantuk yeah. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.